0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Halo, good morning semuanya insan muda. Terima kasih ya yang udah stay tune di live TikToknya. Ada Mama Taufik, Kak Oscar, Kak V, terus Kak Riri, dan masih banyak lagi ya. Tadi ada Uwa juga nih yang udah stay tune. Thank you so much insan muda. Sorry banget yang gak bisa Cika sebutin satu persatu ya. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa nih insan muda untuk selalu menyebarkan kebaikan ya. Karena nih semakin banyak kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, semakin banyak juga nih kebaikan yang akan datang kepada kita ya. Dan yang pastinya nih insan muda, jangan kemana-mana, karena abis ini Cika bakalan temenin kamu lagi di jam 8 sampai jam 11 siang nanti di acara NBS Weekly Top 40 ya, dengan 40 chart lagu terpanas untuk Westlist dan Korean listnya. Selalu sehat, selalu semangat. Katanya nih dari Kak Muhammad Taufik pengen kirim salam kanggo keluarga di Cihaur. Oke deh, semoga sehat selalu ya keluarganya. Terus juga tadi ada dari Kak Not Found gitu kan ya, katanya buat warga Jampang semangat terus gitu kan ya, jangan pernah berhenti bermimpi. Pokoknya semangat, semangat, semangat ya. Cika pamit insan muda ya, jangan kemana-mana nih karena masih banyak banget acara seru lainnya di sini. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya ya insan muda. See you next time and bye bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, okay, selamat dia disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning insan muda. Ya gak kerasa waktu terus berlalu. Sekarang udah di jam 8:30 nih. Dan sekarang kita bakalan mulai yuk countdown the best chartnya insan muda untuk NBS Weekly Top 40 hari ini. Kita mulai dari new entry kali ya insan muda di chart number 40 atau chart number 40. Ada new entry untuk minggu ini, ada Cat C dengan single lagunya Animal, lagu yang baru aja dirilis nih.

Wow, lagu barunya Super Duper keren banget ya. Lagu ini tuh bercerita tentang keberanian untuk melepaskan topeng kesempurnaan, mereka yang sisi liar atau jati diri dengan apa adanya ya. Jadi kamu tuh bebas nih mengekspresikan diri kamu tanpa takut dihakimi orang lain.

Okay, Insan Muda, kali ini sih mau kasih kamu informasi dulu ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin ya, terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel.

masih barengan Cika ya, dan kita masih punya 15 chart. Kita mulai yuk instan mode buatkan non base chartnya. Di chart nomor 15 sampai chart nomor 11. Di chart nomor 15 insan muda ini tuh ada lagu dari Louis Tomlinson ya, dengan single lagunya Lemonade. Cocok banget nih ya buat didengerin di pagi menjelang siang cukup cerah dan panas ini insan muda ya. Biar makin segar nih insan muda, ini dia preview-nya buat kamu.

Nah, lagu ini tuh insan muda bercerita tentang cinta yang digambarkan sebagai lemonade. Ada manisnya, pahitnya, asamnya. Pokoknya yang bikin kayak semuanya tuh bersatu padu ya, dan membuat candu gitu kan. Next insan muda di chart nomor 14 ada lagu dari Alan Walker featuring Ellie Duhai dengan single lagu Moonshine. Disusul One Republic dengan Need Your Love di chart nomor 13 ya. Di chart nomor 12 insan muda ada lagu dari James Arthur dengan single lagu Sorry. Pastinya nih ya, seperti judul lagunya, lagu ini tuh bercerita tentang penyesalan seseorang insan muda. You what you deserve. But that's what everybody says when it's too late to fix. Emang ya, penyesalan itu selalu datang di akhir nih. Ya. Jadi sebelum kamu menyesal, lebih baik jangan menyakiti siapapun ya. And last track is di chart number 11 ada Chuck Label featuring Kenny G dengan single lagu Cry. Nah itu dia tadi insan muda chart lagunya ya, di chart number 15 sampai chart number 11. Dan sebelum Cika puterin lagu-lagunya, Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu insan muda, terutama nih buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau ya, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel ya, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik WC ini 20x20 ya, atap menggunakan baja ringan dan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah ini tuh dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga dapat berbagai keuntungan lokasi ya. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR juga ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar Rp500.000 ya, dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda, saat yang ditunggu-tunggu nih. Kita masuk ke dalam top 10 ya untuk acara NBS Weekly Top 40 hari ini. Udah siap belum nih Insan Muda buat kepoin chartnya? Kalau udah, yuk kita mulai langsung aja nih. Kita mulai preview di chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 7 dulu kali ya Insan Muda.

Lagu ini tuh insan muda ya, bercerita tentang pemberdayaan diri ya, bentuk penolakan terhadap kritik, ekspektasi publik yang menghakimi kita ya, dan tekanan insan muda untuk selalu tampil sempurna gitu kan ya, di hadapan semua orang, mengikuti tren gitu, insan muda please gitu kan. Jadi diri sendiri, cintai diri sendiri ya, jangan sampai gitu kan kamu dijatuhkan oleh orang lain, insan muda. Next nih insan muda, kita lanjut lagi yuk di trik selanjutnya. Di chart number 9 insan muda, ini tuh ada lagu ya dari Bebe Rexha featuring Faithless dengan single lagunya New Religion. Congratulations.

Station. Nah, lagu ini itu insan muda tentang seseorang yang menemukan kedamaian ya setelah mendengarkan sebuah lagu nih, insan muda. Makanya disebut new religion. Seperti yang kita tahu ya, religion itu membawa kita tuh kepada sebuah kedamaian. That's why dia tuh menganggap ya, setelah semua hal yang terjadi, music itu sebagai new religion insan muda. Di chart number 8 ada lagu dari Madison Beer insan muda dengan single lagunya Bad Enough insan muda. Ini dia preview-nya buat kamu. Congratulations.

enough ya, akhirnya ya setelah sekian lama gitu insan muda memendam, dia tuh akhirnya menyadari kalau hubungan yang mereka jalani selama ini itu tuh udah benar-benar kayak buruk gitu. Insan muda udah gak pantas untuk dipertahanin lagi, terlalu banyak rasa sakit daripada bahagianya ya. And the last track insan muda di chart nomor 7 ada lagu dari Taylor Swift dengan The Fat of Popolia. Nah, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang pernah trauma dan akhirnya menemukan cinta sejatinya nih yang membuat dia kembali bangkit. Nah, itu dia tadi insan muda ya, chart lagunya di chart nomor 10 sampai chart nomor 7. Seperti biasa nanti jika bakalan pilihin, puterin lagu-lagunya buat kamu, jadi pastiin kamu stay tune terus. What are you doing it for? Is it for you?

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, insan hujan 82.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda, dan kali ini kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 6, sekarang kita lanjut lagi sampai chart nomor 7 ya. Kita lanjut lagi di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Sudah siap Insan Muda? Nah, yang udah siap, yuk langsung aja kita mulai Countdown the Best chartnya. Di chart nomor 6 Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu Risk It All. Congratulations.
1: There's nothing I won't do, I'd risk it all for you.

Wow, ini tuh lagu tentang seseorang gitu kan ya, yang rela melakukan segala hal, rela mengorbankan banyak hal untuk orang yang dia sayangi, insan muda ya. Apapun gitu kan ya, akan kulakukan demi menunjukkan ketulusan aku ke kamu, insan muda. Dan next nih di track number 5 ya, ada lagu dari Nuna dengan single lagu Shot.

Ya pasti ini yang sangat muda, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang ya yang apa ya, berusaha untuk lebih bersinar lagi nih insan muda ya, menjadi diri sendiri, bebas mengekspresikan diri ya tanpa harus mendengarkan orang lain. Tentang keberanian, rasa percaya diri, ketegasan seorang wanita dalam menghadapi orang-orang yang mencoba meremehkannya. Ini tuh benar-benar ya, kamu tuh punya hak insan muda ya untuk bersinar. Jadi jangan pernah ya terlalu mendengarkan cacian orang lain. Dan next insan muda di chart number 4 ada Anima featuring Lisa dengan Bad Angel.

Sebelumnya Insan Muda ini tuh benar-benar tentang seorang wanita kuat, hebat ya, yang ingin mematahkan pandangan orang lain gitu kan. Kalau perempuan tuh harus gini. Please deh gitu kan ya, setiap orang tuh punya cara sendiri ya untuk mengekspresikan dirinya. Nah itu dia tadi Insan Muda ya, trik nomor 6 sampai chord nomor 4-nya. Seperti biasa bakalan Cika puterin satu persatu buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus.

Kerasa nih waktu terus berlalu dan waktunya kita buat bacain top 3 edisi hari ini. Sudah siap insan muda buat kepoin? Yuk kita mulai aja insan muda ya, di chart nomor 3 sampai chart nomor 1. Di chart nomor 3 nih insan muda, ada lagu dari Olivia Rodrigo ya, dengan single lagunya Drop That insan muda. Ini dia insan muda, preview-nya buat kamu. Congratulations.

0: Nah, lagu ini tuh bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang sangat besar, rasa gugup yang luar biasa, dan kebiasaan stalking ya di media sosial pada masa awal ketertarikan insan muda. Lagu ini tuh ya bercerita gitu kan, menggambarkan jantung yang terasa mau berhenti berdetak gitu kan ya, karena saking terpesonanya sama sang pujaan hati. Drop dive gitu kan, kayak hampir mati gitu insan muda. Pernah gak sih insan muda kamu ngalamin kayak gini ya, ketika ngelihat orang yang kita sayangi atau orang yang kita taksir gitu kan ya, bawaannya tuh kayak deg-degan banget gitu kan, jantung berdetak lebih kencang sampai mau berhenti insan muda, mau meledak. Next insan muda di kanan the best chart number 2 ada Nuna dengan Rollerblade.
1: Jalan-jalan dengan

Nah itu dia tadi insan muda ya, di chart number 2-nya Rollerblade, tentang seseorang yang ingin memiliki kebebasan ya untuk mengekspresikan dirinya. And the last insan muda di chart number 1 ada lagu dari Melanie Martinez dengan Uncanny Valley. Congratulations.

Ini tuh tentang seseorang yang udah kayak capek ya dengan standar kecantikan sekarang gitu kan, yang harus perempuan tuh gini, gini, gini, gini. Padahal ya kita semua tuh cantik dengan versinya masing-masing insan muda. Jadi jangan pernah ya menyamakan diri kamu dengan orang lain. Dan gak kerasa insan muda, karena waktu juga udah menunjukkan di penghujung acara. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Thank you so much buat semuanya yang udah temenin. Sorry to say juga kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama anak-anak Skill Up Radio nih. Jadi wajib banget buat stay tune ya. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: SFM Sukabumi number one his music station. Halo insan muda.
1: Hai.
0: Selamat siang. Apa kabarnya nih insan muda? Karena akhir-akhir ini tuh cuacanya dingin banget ya. Kayak lagi di kutub utara.
1: Betul kalau misalnya lagi malam tuh biasanya kayak dingin banget. Tapi kalau udah siang kayak gitu tuh kayak panas banget.
0: Panas di luarnya. Betul banget. Gimana nih insan muda kabarnya? Semoga insan muda selalu dalam keadaan sehat, lancar aktivitasnya, dan yang pastinya selalu ditemani oleh mood yang baik ya. Oke, insan muda, buat yang belum kenal, kenalin aku Kitara bersama
2: aku Dela
0: dan
1: aku Syifa tentunya yang bakal temenin kamu di
0: program Skill Up Radio. Selama 3 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam
2: 1 siang nanti.
0: Betul banget. Kira-kira hari ini tuh kita bakal ngebahas apa aja sih, Del?
2: Nah, kita tuh di sini bakal ngebahas seputaran overthinking-nya anak-anak SMA nih ya.
0: Betul banget.
1: Overthinking ya.
2: Overthinking.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.3 MES FM, Sukabumi's number one his music station.
1: Hai insan muda.
0: Masih bareng kita berdua nih. Bertiga dong. Bersama kita Ra,
2: aku Dela,
3: dan aku Syifa tentunya.
0: Yang bakal nemenin kamu di program Skill Up Radio.
2: So, sekarang kita bakal langsung masuk ke pembahasannya ya.
3: Bahas apa tuh?
2: Kita bakal ngebahas seputaran overthinkingnya anak-anak SMA nih.

0: belas gitu. Kayak apa sih yang buat Della tuh jadi makin berat gitu sekolahnya?
1: Ya makin berat pastinya, kayak kita tuh mikirin masa depan abis sekolah tuh bakal kemana gitu kan. Kayak sebentar lagi nih, kayak setahunan lagi, bahkan hampir
0: berapa bulan lagi ya? 8 bulan gak sih?
1: 8 bulan, 7 bulanan lagi gitu ya. Kayak aku terus nentuin mau kemana arahnya. Sedangkan kayak di fase ini tuh aku tuh benar-benar jadi masih bingung gitu loh, aku tuh harus kemana.
0: Terus kayak jadi tugas makin numpuk gak sih apa gimana?
1: Pastinya, apalagi aku SMK.
0: Oh, kalau SMK gimana sih bedanya SMK sama SMA?
1: Nah, kalau SMK tuh kita tuh lebih banyak kerja lapangannya, lebih banyak prakteknya.
2: Oh, emang kamu SMA ya?
0: Aku kan SMA.
2: Aku SMK sih. SMA. Kita SMK pride berarti.
0: Gitu, iya. Karena aku SMA ya. Oh, jadi beda. Jadi kayak lebih sering keluar lapang gitu.
1: Bukan keluar lapang sih, lebih banyak
2: keluar lapang.
0: Ya, iya kayak kan kalau SMA tuh lebih ke
1: banyak praktek.
0: Iya, praktek. Teori dong.
2: Teori.
0: Ya,
2: teori.
0: Kalau SMA
1: banyak praktek. Materi.
0: Hah? Kebalik gak sih?
2: Kalau SMK banyak praktek, iya, kalau SMA teori.
0: Iya gitu. Pusing deh.
1: Ya pasti ya. Pokoknya pasti kita tuh bakal pusing banget nih. Kita tuh harus nentuin dulu kan, apalagi udah kelas 12 mah kita tuh. Kalau SMK berarti kita tuh mau kerja atau kita tuh mau ngejar univ.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Berarti iya sih. Berarti kamu nanti mau kuliah apa mau kerja?
1: Aku pengennya kerja sambil kuliah sih. Jadi kayak
0: double job.
1: Tapi pasti capek banget gitu kan, iya kalau double job kayak gitu.
2: Betul banget. Tergantung sih sebenarnya. Soalnya aku double job keting enggak capek.
0: Gimana? Tergantung ini ya. Harus enjoy ya.
2: Tergantung kita milih kampusnya kayak gimana. Kalau kita milih kampusnya yang offline gitu, terus kayak kerjaannya yang cukup berat, itu emang pasti berat. Tapi kalau misalnya kampusnya online, karena aku juga kan online tuh. Itu lebih gampang sih. Jadi better kayak gitu sih kalau kata aku.
0: Oh, jadi bisa membagi waktunya ya. Oh, karena online kayak tinggal Google Meeting gitu ya.
2: Enggak sih, kalau aku beda.
0: Kan gak ngerti ya, kita kan masih SMA ya. Betul banget.
2: Kita bakal lanjut lagi nanti kali ya pembahasannya.
1: Selanjutnya.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one his music station. Hai, Insan Muda. Masih bareng aku Della,
1: aku Kitara, dan
2: aku Shiva tentunya.
0: Yeay, masih bareng kita di Skill Up Radio ya.
1: Betul banget.
0: Nah, melanjutin pembahasan yang tadi ya.
1: Betul. Kan tadi aku udah nanya-nanya ke Della nih. Nah, sekarang aku tuh mau ceritain kalau misalnya aku out gimana ya?
0: Out nih, overthinkingnya apa aja nih out?
1: Overthinkingnya? Belum kerasa sih, karena baru masuk ya. Terus aku tuh sekarang tuh masuknya ke IPS bahasa.
0: IPS.
3: Oh ya, kan sekarang mah enggak yang langsung dari awal ya sih jurusannya ya?
0: Kelas, kelas 11 baru di ini ya?
1: Iya, kalau di Semanti tuh dikasih kayak paket-paketan gitu loh. Jadi kayak makan, kayak mau mesen makan gitu loh. Jadi dari paket 1 sampai paket 10. Paket 1 sampai paket 4 gitu, itu tuh IPA. Pokoknya kesana itu IPS sama campuran gitu. Nah, aku tuh milihnya paket 10. 10 tuh isinya tuh bahasa Jerman. Pokoknya IPS banget lah. Terus gitu sih, belum kerasa ya.
0: Karena baru masuk kan ya. Jadi kayak
1: pasti gimana ya? Kayak masih masa-masa pengenalan juga sih. Karena kan kelas baru, teman-temannya juga baru banget. Terus kayak ternyata aku baru masuk juga udah banyak kelompok ya IPS tuh.
3: Oke.
1: Jadi kayak langsung benar-benar apa sih, kerja banget emang sudah
0: kerja kelompok banget.
1: Tapi aku takutnya kayak gak bisa ngejar nilai aja sih, kayak aku takut gak masuk eligible kan, karena emang ditentuinnya dari kelas 10 sampai kelas 11 kan. Terus kayak udah takut aja gitu, tapi kayak seru karena orang-orang bilang masa yang paling seru tuh out, iya gak sih?
0: Iya sih, jujur aku juga ngerasain.
3: Aku agit sih.
0: Agit
3: sih.
0: Tapi aku mau, karena aku juga agitnya baru ya, jadi belum ngerasain fase agit gitu. Tapi menurut aku out emang seru sih.
1: Emang kalau kakak pas agit belum ada TKA?
3: Di aku, angkatan aku belum ada TKA sih, gak ada TKA.
0: Gak ada TKA.
1: Mungkin jadi enjoy kali ya agitnya.
0: Kalau sekarang ada TKA.
1: Iya, jadi soal, kayak, soal di Semanti mah sekarang agit-agit tuh malah pada gak kelihatan gitu loh. Kayak mungkin kayak pada sibuk.
3: Emang SMK ada TKA juga ya?
0: Ada, kemarin ada, tapi gak tahu yang tahun sekarang ada apa enggak. Tapi kemarin mah ada bulan apa ya kemarin tuh. Kayak mah Oktober, Novemberan gitu ada TKA.
3: Kirain aku SMA doang.
1: Iya. Emang bingung kayak aku tuh ngelihat SMK tuh kayak benar-benar kayak kerja aja gitu, kayak enggak ada belajar-belajar gitu. Kayak bingung enggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada TKA?
0: Iya, banget sih bingung banget. Soalnya belajarnya juga enggak, mata pelajarannya tuh enggak banyak nih, cuman kayak yang penting-penting aja yang diiniin.
1: Emang kamu jurusan apa?
0: Aku rekayasa perangkat lunak.
1: RPL.
0: Rekayasa perangkat lunak, jadi kayak ngituin software, website,
3: coding-coding ya berarti.
0: Coding-coding. Pusing sih itu.
3: Tapi itu jurusan yang paling aku kayaknya enggak akan sih, karena memang ngelihatnya udah pusing gitu kan. Pusing.
1: Kenapa mau masuk itu?
0: Soalnya waktu itu aku tuh masuk SMK juga, bukan masuk di pilihan aku. Maksudnya enggak ada pilihan aku banget buat masuk SMK. Nah, waktu awal-awal juga nih aku sempat overthinking kayak ih aku bisa enggak ya di SMK kayak gimana, terus jurusannya juga bukan fashion aku. Aku masuk jurusan itu karena waktu itu teh aku teh masuk ke SMK-nya teh hamin 3 MPLS gitu. Mewah, mepet-mepet banget. Terus kuota jurusannya juga sedikit, cuman tinggal ada jurusan itu. RPL itu sama animasi. Aku tuh kurang tertarik sama animasi, soalnya kayak kurang bisa gambar lah kan. Udah masuk ke RPL aja. Dan fun fact, kenapa aku masuk RPL? Karena jurusannya warnanya hijau.
1: Jadi kamu masuk tuh karena dia hijau? Emang kamu suka pakai
3: baju jurusan hijau ya?
1: Ijo, ini juga hijau.
0: Baju jurusan hijau karena
1: kata. Ah,
0: ya udahlah, menarik. Ini menarik ya.
1: Oh, nyebel, ini aneh banget.
3: Alasan masuk jurusan teraneh sih.
1: Iya. Kenapa kamu masuk jurusan itu? Karena itunya hijau. Rasa banget.
0: Awalnya juga kayak wah, gimana ya, aku takut nih, kayak ya udahlah aku masuk
1: ngejar kali ya.
0: Masuk dulu lah ke sini, kayak gimana nanti aja kalau misalnya emang gak suka ya bisa pindah kan kalau awal kelas 10 tuh. Tapi pas aku jalanin ya udah masuk-masuk
1: aja.
0: Jadi keterusan sampai sekarang.
1: Tapi pusing gak sih?
0: Pusing, pasti pusing ya, apalagi kalau coding-codingan gitu tuh ngelihatnya aja udah pusing.
1: Iya,
0: gitu.
1: Hacker.
3: Tapi hacker.
1: Hacker.
0: Tapi kalau misalnya kita udah ngerti mah ya jadi enjoy aja gitu. Jalannya juga.
1: Kirain bakalan pindah gitu kan. Soalnya aku tahu tuh SMK tuh kayak broadcast.
3: Broadcast.
1: Terus apa lagi sih?
0: perkantoran, perhotelan, banyak ya kalau di SMK.
1: Berarti kalau SMK tuh kayak langsung kerja gitu apa gimana sih? Aku tuh gak ngerti dah.
3: Biasanya orang-orang yang masuk SMK tuh emang dia tuh langsung kerja biasanya. Tapi emang ada juga beberapa yang kuliah juga.
1: Oh, bisa.
0: Bisa.
1: Tapi terus harus lebih ngejar kali ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau mau masuk kuliah tuh kadang suka bingung sama jurusannya gak sih?
1: Jadi
3: harus sesuai sih biasanya.
0: Kalau misalnya gak sesuai berarti kita harus belajarnya dari awal lagi. Dari awal banget ya. Gitu.
3: Iya itu.
1: Berarti masuk SMK tuh emang harus di dari awal ya.
3: Dipikirin matang-matang.
1: Iya, kayak bisa aku tuh plan A-nya gini BBBB gitu.
0: Gitu langsung.
1: Oke. Kayaknya sebelum kita menuju topik-topik selanjutnya bakalan ada lagu dulu gak sih, Kak?
0: Betul. Biar kalian makin enjoy dengan kita banget. Nih.

0: 92.9 Best FM, Sukabumi's number one his music station. Halo insan muda.
1: Ya, sekarang kita bakal bacain ada pesan-pesan ya.
0: Iya, requestan nih dari Facebook ya. Facebook. Coba yang pertama ada apa aja, Del?
2: Ada dari Kawarsaholik. Antiga hadir katanya.
0: Hai, hai. Terus ada Intani. Assalamualaikum hashtag skill up radio.
2: Waalaikumsalam.
0: Gunung Cupu Sindang kasih Ciamis hadir. Makasih Teteh. Sehat selalu dan makin sukses.
2: Makasih juga ya. Ada lagi nih dari Abah Walye Sanggalapan. Ginger Bali hadir hashtag skill up radio. Assalamualaikum. Selamat siang Neng Kitara dan Neng Dela. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Wah, terima kasih juga ya Abah.
0: Teks dari Abah Waisel.
2: Aduh.
0: Terus ada Sang Tu Ketut. Katanya Gianyar Bali hadir. Makasih katanya.
3: Coba kita next ya ke TikToknya. Tadi ada siapa aja tuh yang request?
2: Banyak tuh yang request.
0: Ya request nih.
2: Ada dari Kanazua. Kak request lagu Dangerous Woman Ariana Grande.
0: Okay. Ya ampun, barat-barat bule gitu ya.
2: Ariana Grande gitu.
0: Terus
3: barat-barat bule ya.
2: Barat-barat.
0: Terus ada nice. Cry Baby. Mau request dong untuk apa dari Maudy Ayunda.
2: Boleh. Wah, boleh banget ya.
0: Terus ada apa lagi nih?
2: Ada dari Kayolanda Parwandi. Kak request Fajar Nur, Salah Apa Aku.
3: Salah Apa Aku tuh belum masuk ternyata lagunya.
2: Salah Apa Aku belum masuk, Kak. Boleh buat Kak Fajar request lagi ya.
0: Yang Kak Fajar, Kak. Satu kayo itulah. Terus ada nih, ini nih. Dari
3: siapa tuh?
0: Asep Saepudin. Siang Kak Dela dan Kitara, mau request Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.
3: Boleh.

0: Langsung.
1: Satu lagi mungkin dari siapa nih?
0: Coba ada siapa aja tuh?
2: Ada siapa lagi nih? Oh, ada tadi.
0: Apa?
2: Nih, dari Kak Kia. Katanya mau request Last Night on Earth ya.
0: Boleh banget nih. Dari Green Day ya?
2: Iya, dari Green Day.
1: So, enjoy the music ya. Bye. Bye.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one his music station.
1: Hai insan muda,
2: masih bareng kita berdua, bertiga
0: nih ya.
2: Betul. Kali ini kita bakal bacain requestan dari Instagram.
0: Udah banyak banget ya yang request nih.
2: Coba
0: ada dari Kak Nabila underscore Asabrini. Siang kak, request lagu di ujung minggu by Mesa Hira dong.
2: Boleh banget.
0: Ini tuh minggu.
2: Iya. Ini tuh kebanyakan banget nih. Mesa ada 1, 2, 3.
0: Banyak banget ya
2: 4,
0: yang pengen Mesa Hira nih ya.
2: 6 ada 6.
0: Tunggu nih, langsung kita setelin.
2: Betul.
0: Ada lagi apa?
2: Sekarang siapa lagi ya?
3: Coba sih ada siapa tuh?
2: Dari ini aja deh. Amalia Putri titik 84. Request lagu Menjauh by Vanessa Zidong.
3: Menjauh.
0: Aduh, kita bakal lanjut ke requestan yang ada di TikTok nih ya.
3: Ada siapa tuh?
2: Kira-kira ada siapa nih? Dari bentar, ada siapa nih ya? Dari Dok-Dok.
0: Wah, Dok-Dok namanya.
2: Iya, Dok-Dok. Katanya Hindia berdansalah, karir ini enggak ada artinya, Kak. Udah di-play belum ya?
3: Belum aman.
2: Boleh banget tuh. Terus ada lagi.
0: Ada dari siapa lagi tuh? Ini dari Kak Branch Wayne. Kak request lagu All Too Well Taylor Swift, Kak. All Too Well yang 10 menit.
2: Jangan, apa mau yang 24 jam?
3: All Too Well enggak masuk tuh, enggak ada
2: tuh.
0: Coba yang bawahnya.
3: Coba yang mana?
0: Coba ya. Ada itu tuh, ada katanya mau XXL dari Lani.
2: Oh iya, XXL dari Lani.
0: I miss you, double XL katanya.
3: Coba.
2: Apakah ada?
3: Lagu dari Lani ya?
2: Iya.
3: Gak ada juga ternyata lagi. Coba kita next lagi nih.
2: Next banget nih. Kita lagi.

0: 92.3 Best FM, Sukabumi's number one his music station. Hai Samuda, gak kerasa banget ya waktu sudah menunjukkan jam
1: 12.44 ya, betul. Sebentar lagi.
0: Iya, sebentar lagi yang dimana kita harus pamit gak sih?
2: Gak kerasa banget.
0: Waktu 3 jam tuh bener-bener gak kerasa banget ya?
2: 2 jam.
0: Oh 2 jam. Oh iya, bener-bener.
2: Pengennya 3 jam ya?
1: Pengennya lama-lama sih nemenin insan muda gitu
0: karena
1: ya.
0: Masih banyak banget cerita yang belum kita ceritain gak sih?
1: Iya.
2: Betul.
1: Nah insan muda, kalau kalian ngerasa overthinking itu wajar banget ya.
0: Betul.
1: Asal jangan sampai kalian tuh overthinking, kalian tuh nguasain hidup kalian.
0: Asik,
1: gitu.
0: Kata-kata hari ini nih.
2: Karena manusiawi gak sih overthinking, tapi kalau berlebihan itu enggak.
1: Iya. Yang penting kita terus-terusan berusaha mencari yang terbaik.
0: Betul banget. Kata-kata hari ini Adele ya.
1: Kata-kata hari ini untuk menutup hari ini.
0: Iya. Mungkin kita mau minta maaf dulu nih kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada salah kata dari kita bertiga, mohon dimaafkan insan muda.
1: Iya.
0: Tapi jangan sedih gak sih, karena beres ini tuh masih banyak banget program-program yang lebih seru banget. Iya benar.
1: Nah, abis ini juga kita bakal ada pojok SMA nanti ditemenin sama Amira.
0: Betul.
1: Dan stay tune juga ya. Ada gue starnya nih ya. Kita juga belum tahu nih gue starnya siapa. Wah.
0: Terima kasih banyak ya insan muda yang udah dengerin dari awal sampai akhir, yang udah nge-request juga makasih banyak ya, karena buat kita tuh bikin seneng banget gak sih?
1: Iya, bikin happy gitu. Betul ya kan? Kalau ada yang request-request tuh.
0: So, insan muda, terima kasih ya sudah mendengarkan kita bertiga. Kita bakal pamit. Aku Kitara.
1: Aku Della.
2: Dan aku Shiva.
1: So, bye-bye.
0: Terima kasih ya, dadah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music stations. Hai, hai insan muda. Gimana nih kabar kalian hari ini? Nah, di weekend hari ini nih insan muda pada jalan-jalan kemana? Mungkin anaknya jalan-jalan bareng keluarga ataupun bareng temen ya?
1: Betul.
0: Atau mungkin ada juga yang lagi di rumah nih, lagi menikmati masa-masa kosongnya nih ya. Nah, hai insan muda, hari ini aku gak sendirian. Aku ditemenin sama gue star kita yaitu...
2: Halo insan muda, mungkin gak asing ya?
1: Gak asing, kayak udah familiar banget ya suaranya.
2: Familiar banget ya?
0: Udah biasa ya kayaknya ya.
1: Nah, coba dong perkenalkan diri aja.
2: Halo, apa? Nama aku Aditya Mezu.
0: Gusar kita
2: dadakan
0: hari ini
2: ya?
0: Dadakan ya.
1: Betul.
0: Kayaknya insan muda juga udah sering banget denger nih suaranya, udah gak asing nih. Nah, insan muda, jadi di sini tuh aku bakal menanya-nanya nih ke Mezu seputar SMA gitu ya. Karena ya, kalau aku lihat Kak Mezu ini tuh kayak punya cara sendiri buat nikmatin masa SMA-nya nih. Kayak dia tuh ngebuktiin kalau misalnya aktif organisasi, sering eksplor hal baru, dan nongkrong sama teman itu gak harus ngerusak nilai sekolah gak sih? Sampai bisa keterima SNBP ya nih Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalian semua penasaran gak nih rahasia untuk mengatur waktunya dan caranya biar tetap seimbang? Nah, di sini aku bakal bahas, so stay tune aja ya insan muda.

0: Insan Muda masih ditemenin bareng aku nih, Mira.
1: Halo, dan juga aku.
0: Nah, jadi aku mau nanya-nanya nih, Kak. Nah, kan kita tuh sedang membahas seputar sekolah nih. Nah, kan Kamezuni itu kan dulunya tuh ketua OSIS ya, dan penyiar juga kan di NBS.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tapi aku tuh ngeliatnya Kamezuni tuh kayak orangnya tuh santai dan enjoy banget nih. Gimana sih caranya biar proker sekolah ini tuh tetap jalan tapi bisa aktif juga di luar sekolah?
1: Yang pertama kali ketua OSIS sih jujur keteteran ya, karena lumayan banyak juga jobdesk yang harus dikerjain. Dibanding pelajaran juga banyak dikesampingkan karena proker-proker. Cuma satu-satunya cara yang aku lakuin sih selesain job desk secepat mungkin supaya tugas bisa selesai juga tepat waktu, kayak gitu. Cuma banyak juga kok tugas-tugas yang keabaikan gitu. Itu pasti banget keabaikan tugas-tugas karena sesibuk itu gitu jadi ketua OSIS tuh. Yang penting job desk selesai, ya udah aku terlepas tanggung jawab ke anggota yang lain dan aku kerjain tugas aku, tugas akademik.
0: Berarti tetap fokus juga gitu ya di
1: akademiknya. Tetap fokus.
0: Jadi enggak keteteran juga nih sama tugas-tugas ya?
1: Jujur keteteran. Cuma guru-guru di Al-Azhar baik banget, bisa ngerti dan dikasih dispen buat ngejalanin proker OSIS, dan anggota OSIS itu dikasih waktu tambahan deadline tugasnya.
0: Berarti guru-gurunya tuh masih mengerti keadaannya ya sebagai ketua OSIS tuh pasti kan di mana tuh sibuk banget ya.
1: Yeps.
0: Nah, tapi kan Kamezu juga nih enggak cuman di ketua OSIS juga, enggak sih, di luar juga aktif banget ya.
1: Lumayan.
0: Nah, kalau enggak salah juga pernah jadi atlet handball ya, Kak?
1: Iya.
0: Nah, gimana tuh?
1: Kalau atlet aku dari kelas 10 alhamdulillah rezekinya dikepilih di tim bola tangan Kota Sukabumi buat ngewakilin. Waktu itu tuh kejur prof, por prof sama apa sih namanya, aduh lupa, popda.
0: Oh iya ya, tahu.
1: Dan alhamdulillah juga bisa ngehandle dengan apa ya istilahnya, lancar tanpa harus ngeganggu sekolah juga. Walaupun waktu itu aku ini sempat dispen hampir 2 minggu.
0: Oh ya,
1: karena tanding latihan. di luar kota. Aku tanding di Kota Subang waktu itu dan dispen hampir 2 minggu, tapi sekolah ngizinin banget dan nge-support banget. Dan alhamdulillahnya dapat juara 3 waktu itu tuh, kelas 10 itu.
0: Oh, nah kalau misalnya juara gitu tuh ngaruh gak sih ke nilai, kayak bisa dapat nilai tambahan gak sih?
1: Nah,
0: karena kan membanggakan ya nama kota juga.
1: Iya, kalau dari Al-Azhar sendiri itu tuh dapat nilai tambahan sesuai apa yang kita raih gitu. Misalkan kita, aku juaranya kemarin bola tangan kan,
0: yeah,
1: di Kota Subang. Nah, otomatis nilai yang apa istilahnya, dapat nilai tambahan tuh PPKN karena ngebela kota juga kan, PPKN sama PJOK yang dapat nilai tambahan tuh.
0: Oh, jadi tetap dapat nilai tambahan juga ya, bukan jadi ngurang gitu karena kita
1: masuk kelas. Enggak, alhamdulillahnya di Al-Azhar tuh baik-baik lah pokoknya.
0: Nah, selain itu tuh kami tuh juga gimana sih cara membagi-bagi waktunya nih? Kan banyak banget nih aktivitas, sudah jadi CIA, jadi penyiar di NBS dan juga kan jadi ketua OSIS, terus atlet juga nih.
1: Nah, kalau itu sih alhamdulillahnya harinya kan beda-beda nih. Aku di NBS hari weekend, Jumat Sabtu Minggu. NBS hari weekend, Jumat Sabtu Minggu.
0: Iya.
1: Kalau latihan itu biasanya Senin sama Kamis. Ketua OSIS itu biasanya aku kerjain di rumah jobdesk aku.
0: Oh ya.
1: Nah, aku tuh anggota-anggota yang lain juga kayaknya pada ini ya, anggota-anggota OSIS pas zaman aku tuh. Nah, aku jarang ikut rapat. Cuma tanpa aku ikut rapat pun aku nyampain lah ke mereka poin-poin apa yang harus disampaikan ke anggota, ke wakil aku terutama. Terus jobdesk aku kerjain di rumah ataupun sehabis latihan gitu.
0: Oh, berarti emang anggota OSIS-nya juga masih gampang diatur ya, Kak?
1: Masih gampang diatur alhamdulillah, karena anggota OSIS di Al-Azhar enggak sebanyak itu juga.
0: Oh iya, di Al-Azhar Sukabumi ya, Kak?
1: Di Al-Azhar Sukabumi.
0: Nah, ini juga nih kan semuanya nih kegiatan yang kami tuh lakuin. Gimana sih pengalamannya tuh keluar dari zona nyaman pas SMA, dan hal yang paling nekat nih yang pernah dicoba?
1: Yang paling nekat paling yang waktu bola tangan sama jadi penyiar itu. Jujur, waktu kelas 10 aku kan basicnya dari sepak bola kan. Tiba-tiba ditawarin buat main apa, ikut seleksi bola tangan, dimana aku gak tahu menahu basicnya gimana kan. Terus dengan saingan yang benar-benar udah ngerti bola tangan tuh kayak gimana. Aku belajar seminggu waktu itu, latihan seminggu, benar-benar seminggu full setiap hari.
2: dan lumayan adaptasi gitu. Itu bener apa ya, bisa dibilang keluar dari zona nyaman juga.
0: Yeah.
2: Karena zona nyaman aku kan di sepak bola, yeah, ya udah aku tinggal lanjutin sepak bola aja kan. Mm-hmm. Cuma ketika aku nyoba bola tangan dan alhamdulillah rezekinya di situ juga.
0: Berarti segitu tuh ngejar bola tangannya cepet dong kak?
2: Cepet lumayan, gak sih setahun lah aku adaptasi.
0: Setahun, tapi kan bisa langsung ke juara prof ya.
2: Iya, alhamdulillah rezekinya itu kan.
0: Iya karena kan banyak juga nih ya kamu semua yang kayak susah keluar dari zona nyaman, ingin mencoba hal baru tapi kebanyak ketakutannya.
2: Iya benar banget.
0: Nah insan muda nih, karena pembahasan kita kali ini seru banget, mungkin kita cut dulu nih ya sama lagu. So di sini aku bakal puterin dulu lagu buat kalian. Enjoy the music.

0: Okay. Halo insan muda, gimana nih lagu yang udah tadi kita setelin? Nah, pasti udah menemani hari-harinya insan muda nih. Nah, kebetulan tadi obrolan kita tuh kepotong ya. Jadi kita bakal lanjutin nih topik-topik yang seru banget nih. Aku tuh mau nanya nih, kalau misalnya Kak Mezu ini tuh di kelas 12-nya gimana sih cara mempertahanin rapotnya dari semester 1 sampai 5?
1: Caranya ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya gak banyak cara, yang penting tugas sih, karena tugas dan absensi, karena banyaknya guru ngambil nilai itu kebanyakan 90% hampir 80%
0: dari
1: kebanyakan
0: tugas.
1: Dari absen.
0: Oh iya, dari absen.
1: Dari
0: tugas
1: absen. Juga. Tugas tuh cuma berapa persen, bahkan nilai ujian pun cuma berapa persen. Jadi absen tuh penting banget.
0: Berarti dari di tengah kesibukannya Kak Mezu ini tuh tetap absen ke kelas?
1: Tetap absen. Kebetulan tetap absen dan enggak ada alpa, cuma banyaknya izin doang.
0: Oh, berarti tetap seimbang dong mau akademik dan non akademik ininya.
1: Alhamdulillahnya tetap seimbang dan apa ya, bisa dibilang kalau keteteran awal doang sih, lama-kelamaan juga adaptasi. Tapi kelas 12 udah enggak sesibuk itu juga.
0: Oh iya, karena biasanya kelas 12 tuh yang sibuk tuh semester 5-nya nih.
1: Enggak. Iya, semester 5.
0: Semester 5 dan semester 6-nya tuh udah mulai santai.
1: Udah mulai santai kalau semester 6-nya. Kalau semester 5 benar-benar kan ada TKA juga tuh.
0: Iya, nah.
1: Angkatan aku tuh angkatan pertama kali TKA, yang dimana cuma persiapannya cuma 3 bulan doang tuh, bayangin.
0: Itu gimana tuh, Kak? Shock banget gak?
1: Jujur, shock. Dan di Al-Azhar tuh ada program namanya pemantapan, di mana kita jam 6 harus ke sekolah
0: itu
1: untuk ngebahas soal-soal TKA. Dan yang apa ya, yang gongnya itu, yang kita bahas di pemantapan itu gak sama sekali muncul ketika kita TKA, soal-soalnya beda banget.
0: Gak sama sekali muncul. Terus pas TKA-nya?
1: Pas TKA-nya ya cuma pasrah kepada Allah aja gitu kan.
0: Berarti lumayan keteteran dong.
1: Keteteran banget, banyak

0: TKA itu dibagi 4 apa 3 gitu, 3 kriteria nilai itu.
1: Oh ya,
0: ada cukup, tuh? Bagus, ada 4 berarti. Cukup, apa? Bagus, kurang, sama istimewa.
1: Terus Kamezu apa nih?
0: Aku dapat 3 istimewa dan 2 bagus.
1: Bangga banget sih itu pasti orang tuanya. Nah, terus nih ya, kan kalau misalnya gitu tuh Kamezu tuh di kelasnya suka tidur gak sih? Nanya aja nih.
0: Kalau tidur jujur suka. Mungkin yang sekolah sama aku juga pada tahu aku suka tidur banget. Karena sekecapean itu ke sekolah tuh bener-bener capek banget. Gak tau kenapa badan tuh.
1: Karena kan di luarnya juga beraktivitas ya. Gak iya, cuma di sekolah.
0: Nah benar banget.
1: Nah kalau misalnya tidur gitu, gimana sih kak cara ngejar pelajarannya? Karena kan pas TK-nya aja itu dapet bagus gitu.
0: Kebetulan aku tidurnya jarang di jam pelajaran, tapi pernah di jam pelajaran. Cuma jarang
1: itu
0: aja
1: wajar
0: gitu
1: ya.
0: Kebanyakan
1: kayaknya
0: di jam kosong ataupun istirahat.
1: Oh, berarti kalau misalnya pas jam belajar tetap belajar gitu.
0: Tetap belajar dengan keadaan ngantuk dan capek gitu.
1: Nah, insan muda. Nah, Kak, seru banget ya. Gimana sih? Aku tuh sebenarnya masih banyak banget kepo gitu ya seputar SMA kita. Cuman nih, ya kita harus potong lagu dulu nih ya karena kebanyakan ngomong juga.
0: Yaps.
1: Nah, oke, kita bakal puterin lagunya dulu, so enjoy the music.
0: Enjoy, sana udah.

0: pink in your area. Oke, halo insan muda, masih ditemenin bareng aku Mira dan
1: halo aku Mizu.
0: Nah, insan muda gimana nih lagu yang udah tadi kita puterin pasti udah menemani hari-harinya insan muda semua. Nah, kan tadi tuh pembahasan kita tuh seru banget nih, tapi sayangnya kepotong nih ya sama lagu saking serunya mungkin ya. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya lagi.

0: dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.

Oke, kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Western Wave. Waduh, semakin sore semakin panas ternyata Insan Muda di luar ya. Tapi gak apa-apa ya, harus tetap dinikmati dan disyukuri Insan Muda. Nah kali ini ya kita bakalan kembali buat bacain requestan. Salah satunya di sini tuh ada dari Ismi yang pengen request lagunya Melanie Martinez Uncanny Valley. Di belakangnya juga nih Insan Muda. Ini tuh ada requestan dari Nura yang pengen request lagunya Zahain Die For Me. Next nih Insan Muda ya, ada juga nih Devita yang pengen request lagunya Bebe Rexha yang I Like You Better Than Me. Lagu-lagu yang super duper keren banget ya. Next Insan Muda, di sini juga ada dari Tiara yang pengen request lagunya Tyler yang Chanel. Dan satu lagi di Insan Muda, ini tuh ada dari Fatia yang pengen request lagunya Madison Beer, Bittersweet. Wow, Insan Muda 5 lagu nih udah Cika siapin buat kamu ya. Yang pastinya nih semangat terus, jangan lupa ya banyakin minum Insan Muda biar kamu gak dehidrasi. Tetap semangat, enjoy the music.

Insan Muda. Dan by the way, Insan Muda, kali ini Cika bakalan bacain lagi requestan dari kamu ya Insan Muda, karena udah lumayan banyak juga nih. Salah satunya di sini tuh ada dari Catherine yang pengen request lagunya Fauzia, Don't Never Leave Me. Terus juga nih Insan Muda ya, di belakangnya ada dari Nita yang pengen request lagunya Henry Moody, People Pleaser. Ada Kak Fitria nih, hai, selamat siang, pengen request lagunya Eyes Closed katanya, dari Jisoo featuring Zayn Malik. Dan ini nih ada requestan yang kayaknya cocok banget nih Insan Muda buat didengerin di siang hari ya. Apalagi panas-panas gini nih dari Kak Delark, pengen request lagunya Louis Tomlinson, Lemonade, seger gak tuh? Satu lagi deh nih Insan Muda, di sini tuh ada juga nih dari Tian yang pengen request lagunya Maroon 5, Love Is Like. Oke deh Insan Muda, lagu-lagunya juga aman ya, nanti jika siapin pastiin kamu stay tune terus, enjoy the music.

0: The only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, selamat malam dan kembali mengudara di sini di Throwback MBS Radio, Kevin Pratama dan juga. Tes.
1: Ada.
0: Dan juga siapa tadi?
1: Elga.
0: Okay. Dan di malam hari ini semuanya kita bakalan bernostalgia lewat lagu sekaligus juga dengan bahasan-bahasan seru di malam ini. Jadi buat semuanya jangan pindahin frekuensinya. Buat kita bakalan bahas apa nih, El?
1: Kita bakal ngebahas makanan kali ya, yang jadul-jadul gitu.
0: Buah-buahan.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal buah-buahan nih. Mm-hmm. Kamu termasuk generasi bolang enggak sih?
1: Bolang.
0: Bocah petualang.
1: Bolang, tapi enggak bolang banget.
0: Bolang aja. Kalau kamu bolang berarti kamu pernah dong nemuin satu buah yang dimana dia tuh adanya biasanya di deket pos satpam, ada di komplek perumahan, buahnya tuh warna-warni. Dan terkadang orang-orang konglomerat, orang-orang yang udah kerja itu udah gak mau makan buah kayak gitu. Tapi buat bocil itu adalah sebuah harta karun.
1: Iya bener, apalagi ngambilnya tuh yang di tinggi-tinggi, yang matangnya tuh biasanya di tinggi-tinggi gitu loh.
0: Iya, kenapa yang warna merah di atas ya?
1: Iya.
0: Dan itu seru banget sih kalau udah ngeliat yang merah atau enggak yang warna orange ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, itu padahal sebenarnya rasa buahnya itu biasa aja kan.
1: Ada
0: cuman
1: pedis,
0: kenangannya itu loh.
1: Yes, iya benar.
0: Okay, dan yang mana sebenarnya kita bakalan bahas hal seru lainnya di sini, sementara kita bakalan cut dulu dengan beberapa track, so stay tune ya.

0: We're looking at only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Petualangan muda, balik lagi sama kita.
0: Iya, ada Kevin Pratama dan juga
1: Elga.
0: Nah, jadi Insan Muda, kita tadi kan udah ngomongin nih tentang makanan-makanan khas Bolang.
1: Mm.
0: Bocah petualang. Yes. Dan ternyata El ini adalah seorang Bolang.
1: Tapi enggak Bolang banget.
0: Bolang aja ya.
1: Iya, Bolang aja.
0: Kalau gua dulu El Bolang banget.
1: Malah tutut enggak? Enggak.
0: Tutut. Enggak.
1: Bolang juga kan?
0: Dulu aku lebih seneng ngambilin ikan di sawah. Mm. Tahu enggak dulu kalau misalkan ada ikan, ada sawah yang masih digenangin air
1: gitu,
0: tuh suka
1: sih?
0: Ada ikan mas. Nah, aku tuh adalah hama ya. Karena aku suka mengambilin ikan, jadi aku pindahin ke akuarium. Sampai sewaktu-waktu pernah tuh aku pulang sekolah. Waktu itu ada teman aku yang suka ngambilin ikan di sawah tuh. Yang kita anggap itu ikan sendiri gitu ya.
1: Tengah
0: ada namanya si Pajri tuh. Jadi ngambil ikan yuk, gas. Aku tuh ngambilin tuh ikan. Ada yang punya ya, dikejar lah kita.
1: Kena tewak gak?
0: Enggak. Soalnya aku dulu cepat larinya atlet.
1: Oke.
0: Soalnya sering dikejar yang punya pohon jambu pernah. Pohon mangga pernah.
1: Emang maling ngebel ya.
0: Iya, jadi dikejar-kejar tuh kayak ya udah gitu.
1: Tapi kalau makanan,
0: kalau sekarang dikejar
1: kayak
0: wanita.
1: Buah. Bab.
0: Kalau buah?
1: Buah-buah gitu.
0: Yang tadi aku
1: jambu.
0: Bilang kersen.
1: Oh, kersen.
0: Betul. Sama ini apa sih?
1: Apa?
0: Dulu ada yang di pinggiran ini sawah. Namanya itu cipluk.
1: Oh, tahu cipluk. Yang ada bungkusnya gitu ya, dibuka-bukain.
0: Iya, itu lebih seru sih. Maksudnya pertama itu tuh giveaway yang enggak giveaway, gacha. Jadi kita buka, oh mateng enggak ya gitu.
1: Tahu.
0: Kadang
1: kayak blind box
0: coklat,
1: gitu ya.
0: Iya, pas dibuka
1: ya.
0: Ijo gitu. Kalau kersen kan kelihatan ya. Kersen tuh kalau merah ya berarti merah, rasanya merah manis gitu. Tapi kalau ini blind box banget lah, kita enggak bisa tahu kan. Ini makanan-makanan yang nggak tahu ya anak sekarang gini apa masih nyari nggak sih?
1: Kayaknya udah jarang nggak sih? Kayaknya nyari tapi yang jarang gitu buahnya ada gitu. Kayak kersen sekarang kayak udah ada nggak? Maksudnya masih ada nggak? Jarang nggak sih?
0: Kayaknya jarang sih. Soalnya aku lihat di perumahan-perumahan juga udah jarang pohon-pohon kersen ya.
1: Jarang.
0: Adanya pohon mangga-mangga gitu.
1: Iya, kalau mangga mah masih ada lah.
0: Masih suka ngambil?
1: Enggak.
0: Tapi pernah.
1: Tapi kalau aku dulu suka tebu, tahu gak tebu?
0: Oh, tahu.
1: Iya, itu aku pakai apa? Kayak si ininya, si alatnya aku motong sendiri. Aku tahu yang matang yang mana.
0: Emang nyawah banget ya?
1: Iya, tapi itu di rumah ya, di rumah.
0: Oh, di rumah ada tebu.
1: Iya, sama jambu dulu.
0: Oh, oke deh. Ya pasti seru banget sih kalau ngomongin soal perbolangan ya, karena mungkin ini tuh adalah masa peralihan dari milenial ke Gen Z ya. Sedangkan anak sekarang
1: kayaknya,
0: I don't know. Aku enggak tahu mereka bisa makan kayak gini atau enggak.
1: Mereka ngeliatnya di pasar mungkin kalau ada. Bisa.
0: Iya, atau enggak mungkin kayak ew, cina enggak steril ini.
1: Buah apa ini?
0: Apa ini teh? Begini ya, pasti sama dengan kami punya pengalaman sama lagu-lagu sama makanan-makanan yang kita bahas.
1: Ya.
0: Kamu bisa ceritain keseruan kamu, mungkin ada yang pernah jatuh, mungkin gara-gara manjat pohon kelapa.
1: Tikus ruh di sawah.
0: Kayak curhat yang banyak.
1: Enggak.
0: Ya pasti kamu bisa banget curhat bareng kita sekaligus request lagu.
1: Iya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi.

0: Well, okay, only one 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan ya sama udah kamu masih kita temenin di throwback. Dan sekarang udah jam 23 lewat 11 menit ya. Dan di sini kok ngomong sih El? El diem aja.
1: Iya tuh. Kita sekarang ngebahas apa nih? Tadi kan kita udah buah-buahan ya, yang zaman dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sekarang kita bakal
0: Bentar, ada satu buah yang belum aku sebut.
1: Apa tuh?
0: Konyol. Lu pernah lihat gak sih? Gua udah gak pernah lihat lagi ya?
1: Gak, gua teh tahu ya si itunya. Tapi gak pernah melihat si aslinya teh gimana.
0: Oh, lu belum pernah ketemu?
1: Kayak Markisa gitu bukan?
0: Iya, cuma dia manis.
1: Gua taunya Markisa. Gua taunya Markisa.
0: Dulu ada, namanya Konyol. Cuma masalahnya sekarang gua gak pernah nemu, gimana sih?
1: Gua pernah lihat Konyol tuh aslinya kayak gimana.
0: Nah, kalau gua dulu tahu karena gua suka. Nah, sekarang gak ada. Tapi Markisa semakin banyak.
1: Iya, Markisa.
0: Iya gak sih? Ya. Gue bahkan ngeliat menu-menu di kafe-kafe gitu kan. Itu menu passion fruit itu makin hari makin banyak loh. Padahal dulu si Markisa ini tuh di bawah Konyol kastanya. Dan yang mana soalnya kita bakal ngomongin tentang satu kebiasaan ketika kita dulu bersekolah, yaitu adalah berenang.
1: Berenang
0: itu tuh kan sebenarnya olahraga ya. Cuman kita itu menganggapnya rekreasi.
1: Iya. Terus biasanya kita kalau yang gak ikut dulu ya, kalau gue itu kalau misalkan mau berenang, misalkan gak mau ikut berenang, bisa dibayar, tau gak? Jadi kita udah dapat nilai. Pernah ngerasain?
0: Tapi kita gak ikut.
1: Iya, maksudnya tapi kita gak nyemplung. Tapi iya, kita harus masuk gitu.
0: Yang penting cuan.
1: Iya.
0: Terus kalau berenang itu tuh biasanya dicicil dulu tuh. Ada satu kegiatan yang dimana itu proses mencicil. Jadi setiap hari itu ditagih. Misalkan hamin 7 ya, atau 2 minggu sebelumnya itu udah ditagihin tuh sehari 2000
1: atau 3000. Itu kayaknya kalau mahal gak sih kalau berenangnya?
0: Ya, ya. Kalau misalkan mahal jadi kayak tabung-tabung dulu lah buat akomodasi dan lain-lain.
1: Siapa yang mau ikut dulu nih?
0: Nah, betul. Gitu. Itu benar-benar kebiasaan kita banget ya dulu ya.
1: Terus dengan ciri khasnya mie kotak.
0: Ya, sebenarnya itu tuh bukan mie kotak. Jadi mie yang dibekal dari rumah.
1: Dari pagi
0: gitu. Baru dimakan siang. Jadi naplok jadi kotak gitu.
1: Plus nasi. Bukan mie doang biasanya.
0: Betul. Gitu. Kadang ada telurnya. Tapi telurnya opsional sih. Kadang ada yang pakai telur, kadang enggak ya. Cuman walaupun rasanya itu jadi hambar kan udah begah gitu. Tapi bikin kangen gak sih dengan rasanya?
1: Kalau gak, apalagi kalau sekarang kayaknya kalau kita bikin, kalau gak berenang aneh gitu. Karena vibesnya udah berenang.
0: Betul, vibesnya tuh berenang gitu. Dan memang semuda segala sesuatu tuh bakalan apa namanya, seindah itu kalau udah gak di masanya gak sih? Kayak wah ternyata
1: kita pasti bakal
0: seru
1: kangen juga
0: ya.
1: Gitu. Betul. Kan momen-momen itu.
0: Oke deh, dan yang pasti di sini sama deh buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget. Kita lihat dulu nih di Instagram. Yang udah masuk di sini ada dari InBlue1 yang pengen lagunya Yovi Nuno Mengejar Mimpi. Oh, sorry banget nih, tadi lagu Yovi udah keluar ya.
1: Udah.
0: Terus juga ada Habibah Praher. Oh, ini temen El.
1: Itu teman saya.
0: Berarti dipanggilnya namanya Bibah.
1: Bibah.
0: Orang Semanti. Orang Sukabumi.
1: Progo orang Bogor.
0: Oh, orang Bogor. Yeah. Terus lagi di sini ada dari Rosa Ocha 11 nih yang pengen requestin lagunya dari Cherry Bell aja yang I'll Be There For You. Salamnya buat semua insan muda yang lagi dengerin. Lanjut lagi di sini ada dari Leslie 9 yang pengen lagunya dari Isyana. Wah, Isyana udah keluar tadi ya.
1: Ya.
0: Atau kalau enggak katanya Raisa aja, apalah arti menunggu.
1: Ada tuh.
0: Ada sih harusnya ya. Coba kita lihat dulu ya. Raisa, apalah arti menunggunya, aman? Kita simpen di sini ya. Tadi Cherry Bell ya? I'll be there for you. Okay. Dan sementara kita bakalan cut dulu dengan beberapa track buat semuda. Jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: We're lucky only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insomnia sekarang udah di penghujung acara di sini. Gavin dan juga
1: Elga.
0: Harus undur pamit ya, semoga thanks for yang udah stay tune. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang di acara yang sama.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM 92.3.

Halo, Insan Muda, disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning, selamat pagi, apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia juga ya. Seneng banget nih Insan Muda, karena di pagi harinya Cika bakalan temenin kamu ya di acara jogging pastinya nih Insan Muda sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dengan informasi-informasi terbaru, terupdate, dan lagu-lagu yang pastinya bikin kamu semangat. Tapi sebelum itu Insan Muda, biar kamu makin up to date, pasti dong kamu juga butuh perangkat yang bisa mendukung kamu ya, terutama handphone nih. Dan buat kamu ya yang lagi cari handphone baru, tenang ya, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana nih mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel.

Okay, in some way, and at the point, Trian BSFM Sukabumi is number one hits music station ya. Masih barengan Cika nih, Insan Muda, dan kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi yang ditunggu-tunggu pastinya nih Insan Muda, tentang cuaca prakicu. Oke, Insan Muda, saat ini Insan Muda seperti yang kita rasakan ya, Sukabumi masih dingin ya, dengan suasana berawan ya nih Insan Muda di angka 19 derajat Celcius ya. Waduh, gak biasanya nih Sukabumi pagi sedingin ini. Dan nanti nih Insan Muda di jam 7 paginya ya, diperkirakan akan mulai cerah ya, dengan suhu yang perlahan akan menghangat ke angka 22 derajat Celcius. Walaupun Insan Muda di jam 8 akan kembali gitu kan ditutupi awan cerahnya, dengan suhu yang meningkat ya ke angka 24 derajat Celcius. Di jam 9 sampai jam 2 siang nanti Insan Muda diperkirakan akan kembali cerah dengan suhu yang perlahan akan terus meningkat hingga suhu tertingginya di angka 29 derajat Celcius di jam 12 sampai jam 1 siangnya nanti ya. Kemudian akan menurun ke angka 28 di jam 2-nya. Next Insan Muda ya, di jam 3 nanti nih Insan Muda sampai dengan jam 11 malamnya ya, cuaca tuh diperkirakan akan cerah berawan dengan diselangi cerah ya, dengan suhu yang perlahan akan terus menurun nih Insan Muda ya, hingga ke angka 18 derajat Celcius. Wow ya, jadi pagi ke siangnya bakalan panas gitu kan ya Insan Muda seperti biasa, dan di malam harinya diperkirakan akan dingin. Jadi Insan Muda buat kamu ya, yuk ya jaga kesehatan kamu.

Wow, Love Sweet Love by Little Mix nih Insan Muda. Bikin kita tuh vibe-nya jadi semangat ya Insan Muda. Dan by the way, kamu lagi apa nih? Yang belum sarapan? Yuk sarapan dulu, jangan sampai kamu skip sarapan loh Insan Muda. Karena sarapan tuh penting banget. Nah kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya sebelum kita nanti dengerin lagu lagi. Nah Insan Muda, beberapa hari ke belakang tuh kita tuh dihebohkan ya dengan kejadian Insan Muda kebakaran ya di Kasepuhan Cipta Mulia nih Insan Muda. Nah di tengah puing-puing kebakaran yang menghanguskan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, secerca harapan masih tersisa Insan Muda. Warga bersama petugas gabungan bergotong royong menyelamatkan ribuan pocong padi yang masih utuh dari leit atau lumbung padi adat yang terdampak kebakaran pada Minggu ya 26 Juli lalu. Nah sejak pagi warga tampak memilah satu persatu pocong padi yang berhasil dikumpulkan dari sisa-sisa bangunan leit si jimat, lumbung komunal yang digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat adat ya. Bangunan tersebut berada di dekat Imah Gede, rumah utama sekaligus pusat kegiatan adat yang dihuni sesepuh Kasepuhan Cipta Mulia Abah Hendrik. Padi yang masih layak diselamatkan tuh dipisahkan dari yang rusak akibat kobaran api. Selanjutnya nih padi-padi tersebut tuh dipindahkan ya ke leit milik warga yang tidak terdampak kebakaran serta sejumlah fasilitas umum seperti bangunan PAUD untuk menyimpannya sementara. Keren banget ya Insan Muda, kalau misalkan Kasepuhan ini tuh benar-benar mereka tuh kerja sama gitu kan. Nah, petugas penanggulangan bencana kecamatan P2BK Cisolok, Andri Firmansyah mengatakan kondisi sebagian besar leit yang terbakar sangat memprihatinkan ya. Bangunan yang sebelumnya menjadi tempat penyimpanan hasil panen warga kini hanya menyisakan puing dan juga arang Insan Muda. Menurutnya proses penyelamatan dilakukan secara manual oleh warga dan relawan. Mereka dengan teliti memeriksa Insan Muda ya setiap pocong padi satu persatu untuk memastikan mana yang masih layak disimpan sebagai cadangan pangan keluarga. Ya pastinya nih Insan Muda ya, bagi masyarakat adat Kasepuhan Cipta Mulia, leit itu memiliki makna yang jauh lebih penting ya dibandingkan sekadar tempat penyimpanan hasil panen. Leit itu merupakan